0: Yeah, Your Soul, Your Hits disiarkan langsung dari Jalan Merdeka Sakti nomor 8 Yogyakarta. Selamat pagi, Sobat Fox. Sangat-sangatlah transformasi dari kutus-kutus sudah ada Wib T. Eta di pagi hari ini. Good morning. Pokoknya selamat pagi Sugeng Enjang. Untuk sahabat-sahabat yang sudah bangun, sudah beraktivitas, atau mungkin matanya masih kriyip-kriyip ya, jadi kayak setengah terbuka gitu, sahabat Fox. Selamat pagi, terima kasih sudah bangun lebih pagi di weekend kali ini, sahabat Fox. Pagi-pagi kalau dengerin Wipti berarti tandanya kamu sudah hadir atau sudah sampai. Terbata-bata aja nih. Sudah sampai di hari Minggu, sahabat Fox. Hari Minggu di awal Oktober 2026. Wow ya. Udah berganti bulan juga, sahabat Fox. Jadi kalau kamu sekarang sudah siap untuk beraktiviti ya, entah kamu mau entah kamu mau olahraga, ke pasar, atau habis dari pasar mau masak, semuanya Bibi akan temenin dengan lagu-lagu yang semoga aja bisa bikin kamu lebih energik, lebih semangat lagi di pagi hari ini, tentunya di weekend morning show sampai nanti jam 10 pagi, sahabat Fox. Yang pengen ditemani dengan lagu-lagu semangat dari tahun 2000 sampai yang terbaru, langsung aja mampir ke Fox Mobile Application, dan juga bisa mampir langsung ke WhatsApp 0887188105 3.
1: Kenapa? Semalam susah tidur? Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Sangat-sangatlah transformasi dari kutus-kutus Sobat Fox. India Arih, Cocoa Butter Sobat Fox ya. Belum wiptikasi yang terlalu bikin kamu aerobik atau bikin kamu zumba di pagi hari ini Sobat Fox, karena kayaknya cocok banget. Tadi wiptikasi juga Roxette Milk and Toast and Honey ya, buat kamu juga yang sekarang lagi menyiapkan cocoa butter. Oh my god, enak banget kayaknya ya. Udah lama banget Wipti gak menikmati susu, bukan susu lebih tepatnya ya, lebih ke coklat panas di pagi hari, karena butuh effort ya. Meskipun ada yang instan, tapi beda Sobat Fox kalau kamu bikin apa ya, model. Kan ada dua tuh ya, coklat panas ya Sobat Fox, mau pakai yang powder atau bubuk, atau mau pakai yang coklat block Sobat Fox. Karena endul dua-duanya ya, cuman emang agak effort aja, terutama kalau pakai yang block ya Sobat Fox, karena harus diiris dulu, terus harus manasin susu dulu ya kan. Kayaknya bakalan seru kalau kamu pagi hari ini cukup effort melakukannya ya. Kalau punya yang powder juga asik banget untuk dibikin coklat ya, panas di pagi hari, terus habis itu makan atau sarapannya ala-ala ini ya, ala-ala barat banget nih. Susu, roti panggang sama madu. Ada ya. Agak minggir dulu mungkin yang sarapannya, biasa pakai soto atau bubur ya. Indonesia sekali tentunya. Tapi apapun sarapan kamu Sobat Fox, Wipri yang akan temenin kamu ya. Jangan lupa untuk kalau kamu sarapan di luar, jangan malas-malas buat mandi dulu sih ya, Sobat Fox ya, biar seger juga sekalian. Kamu bisa mandi pakai sanga-sanga face wash tuh buat muka ya Sobat Fox, sanga-sanga body soap. Nah itu ya, biar kamu juga keluar tuh baunya seger, aromanya enak ya, seger-seger melati. Terus kamu juga bisa pede, makin pede untuk sarapan di luar. Pilih-pilih aja ya, kamu juga bisa tepe-tepe sekalian ya kan. Jadi buat kamu yang pengen sarapan sekarang atau pengen ke pasar juga gak apa-apa loh, mandi dulu Sobat Fox, supaya kamu lebih seger aja di pagi hari ini sambil dengerin lagu-lagu tentunya yang sudah Wipti siapkan di pagi hari ini. Karena ada satu lagu yang jadi doa buat kamu tentunya di Weekend Morning Show. Wipti kasih satu lagu dari American Authors, karena Wipti pengen banget kamu hari ini mendapatkan hari yang terbaik dari yang kemarin-kemarin. Karena kalau kata American Authors, best day of my life.

sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: ngapain datang ke tempat kayak gini?
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
2: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin, bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
3: Weekend Morning Show.

Hold Me Closer, Sobat Fox ya. Kepleset aja. Kalau kamu gak pengen kepleset, ngomongnya kayak whip tea ya, Sobat Fox, jangan lupa minum air putih dulu ya. Kusaranin yang hangat-hangat saja di pagi hari ini, terutama kalau kamu baru bangun tidur, supaya mengkondisikan tenggorokan kamu lebih enak ya, Sobat Fox. Kalau kamu emang sukanya yang es-es, yang dingin-dingin, aku percaya sih, saya juga menyukainya ya, Sobat Fox. Tapi kalau pagi hari tuh rasanya lebih, apa ya, lebih hangat juga ya, kerasa banget di tenggorokan, mengalir ke bawah langsung ke lambung, jadi lebih hangat badannya. Apalagi kalau kamu bangun pagi ini ya, sebelum olahraga atau habis olahraga, juga menghangatkan diri dengan minyak balur sanga-sanga yang klasik ataupun yang ultimate. Yang ultimate sih kalau Wip disaranin ya, biar lebih rileks juga di pagi harinya, meskipun ya banyak aktivitas yang akan menanti kamu di hari Minggu ini. Ada yang, coba aku tebak ya, ada yang sekarang udah merencanakan untuk pergi ke pantai mungkin, wow, atau mungkin perjalanan lebih jauh lagi ke luar kota atau ke gunung ya, Sobat Fox, yang ke alam-alam. Pokoknya jangan lupa untuk dibawa juga minyak balur sanga-sanga yang travel size, biar lebih mudah aja ngebawanya, karena bawaan kamu mungkin saja lebih banyak ya dari yang diperkirakan. Jadi kalau bawa yang travel size akan lebih ringkas pastinya, tapi tenang aja, khasiatnya juga gak seringkas itu. Khasiatnya tuh tetap sama, enaknya tetap sama, manfaatnya sama yang ukuran asli 100 ml, Sobat Fox. Nah, buat kamu yang pengen request, Wipti masih nungguin di Weekend Morning Show sampai nanti jam 10 pagi, Sobat Fox. Ini sebenarnya udah ada sih yang request, aku pengen sapa dulu aja ya. Untuk Mas Romi ya, atau Kak Romi deh aku panggilnya ya, yang pengen denger lagunya JKT48 di pagi hari ini. Wow ya, ini apakah seorang buta ya. JKT48 yang dipilih adalah Fortune Cookie untuk pagi hari ini ya. Semoga kamu juga beruntung Kak Romi di pagi hari ini, di hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Nanti Wipti akan puterin, tapi nanti ya setelah yang satu ini, karena Wipti udah siapin dulu lagu dari Dua Lipa si cantik ya, Blow Your Mind, mewah.

kamu nggak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Growtober on Fox Radio Jogja. Grow with the flow. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus Sobat Fox. Ada Alter Bridge ya, yang ini transformasi bukan ya. Cuman ganti vokalis aja ya, dari band sebelumnya Creep. Broken Wings, Wipti puterin buat kamu supaya lebih semangat Sobat Fox di pagi hari ini, karena ada Wipti di Weekend Morning Show ya. Untuk kamu yang baru aja bergabung di Weekend Morning Show di Fox Radio Jogja barengan sama Wipti, selamat pagi. Halo buat kamu yang pagi hari ini udah mulai dengan scrolling-scrolling TikTok, Instagram, atau justru malah marketplace ya, untuk cari promo-promo di hari ini tanggal 4 Oktober. Sahabat Fox, aku pengen ingetin buat kamu yang dari kemarin kayaknya udah dimasukin ke keranjang tapi gak di CO-CO, akhirnya ketinggalan promo-promo sebelumnya. Ini buat kamu yang cari sangat-sangat natural face cream, face mask, dan juga facial wash, tenang aja, promonya masih lanjut lagi sampai bulan Oktober ini Sahabat Fox. Tapi memang agak berbeda ya promonya. Kali ini di bulan Oktober kamu bisa dapetin sangat-sangat natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Ini 3 rangkaian dari sangat-sangat skincare series untuk wajah dengan harga spesial, yaitu Rp45.000 saja untuk masing-masing produknya Sahabat Fox. Jadi ini udah murce banget. Tapi kalau kamu pengen lebih murah lagi ya Sahabat Fox, langsung aja datang ke kantornya Fox Radio Jogja di Jalan Pandega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Karena apa? Karena lebih murah lagi, harganya dapat harga bundling. Nanti kalau misalnya kamu pengen dapat tiga-tiganya ya, di harga cukup Rp120.000 aja Sahabat Fox, hemat Rp15.000 kalau kamu beli satu-satu-satu kan. Jadinya 45 ya. Yeah. Tapi kalau misalnya kamu beli langsung 3 di Fox Radio Jogja, itu cukup bayar Rp120.000 saja. Syaratnya cuma satu, datang aja ke Fox Radio Jogja pas jam kerja hari kerja Sobat Fox. Buruan sebelum kehabisan lagi, karena enggak tahu nih mau sampai kapan promonya akan berlangsung. Jangan lupa juga untuk nonton live TikTok, terus jangan lupa di-follow, tap-tapnya juga, jangan lupa di alarm juga supaya kamu enggak ketinggalan live-nya dari @sangasanga Fox Jogja buat dapetin harga-harga spesial lainnya.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Weekend lebih seru, dengerin Fox Radio Jogja. Good morning. Weekend Morning Show. Nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Bisa juga request atau kirim salam. Weekend Morning Show on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: Soul, your hit sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sahabat Fox. Ada Bruno Mars, The Lazy Song. Waduh, saya sampai lupa loh kalau Bruno Mars punya lagu ini. Lagu yang sangat ikonik di masanya, di era-era tahun 2010, 15 atau 16 tahun yang lalu ya, sahabat Fox. Lagu ini memulai jam 8 pagi ini, sahabat Fox. Buat kamu juga deh yang mungkin hari ini kayaknya pengen malas-malasan, gak salah. Sahabat Fox, aku cuma pengen afirmasi aja bahwa kalau kamu pengen malas-malasan di hari Minggu ini, gak masalah selama hari-hari sebelumnya kamu udah kerja keras banget ya, Sahabat Fox. Tapi kalau hari-hari udah malas, hari ini malas lah, jangan dong ya. Tetap harus produktif, Sahabat Fox, meskipun di weekend, karena kemarin kamu juga udah leyeh-leyeh ya kan. Mungkin di ada tuh kan beberapa sobat-sobatku yang lebih produktif atau memang dituntut produktifnya itu justru malah pas weekend ya, itu banyak aku rasa. Salaman dulu aja sama Wipti ya. Di Weekend Morning Show, Wipti puterin lagu dari Bruno Mars. Ini lagu yang sudah direquest sama Mas Zaki Haidar dari Bali, dari Denpasar lebih tepatnya. Selamat pagi Mas Zaki. Lagunya sudah terputarkan barusan banget ya, katanya selamat pagi. Request dong Bruno Mars, The Lazy Song. Salamnya buat Wipti aja, terima kasih. Terima kasih juga buat Mas Zaki. Lalu habis itu setelah ini juga, wah ini kayaknya bakalan lumayan full request ya di jam 8 ini sahabat Fox. Karena setelah ini juga Wipti pengen sapa dulu Mbak Ika ya, yang katanya dengerin dari sekitaran Gunung Kidul. Katanya pengen Gunung Kidul, yang pengen denger lagunya Naif, 7 Bidadari. Sahabat Fox, udah Wipti siapin lagunya. Langsung aja ya kalau kamu pengen request, Wipti kan nungguin kamu. Lagunya yang semangat-semangat aja ya di jam lagi. Langsung aja mampirnya di Fox Mobile Application dan juga lewat WhatsApp 0887-188-1053.
1: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai Sanga-Sanga Facial Wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Growtober on Fox Radio Jogja. Grow with the flow.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Villas and Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Weekend Morning Show.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Sangat-sangatlah transformasi dari kutus-kutus sahabat Fox. Major Lazer barengan sama DJ Snake, barengan sama Mo juga ya. Lean On, Wipti puterin pagi hari ini buat yang sudah request ya di Weekend Morning Show. Bener gak sih Lean On? Bener ya. Ini lagu requestan, aku pengen sapa dulu Mbak Dina ya, yang pagi hari ini sudah menyempatkan diri untuk WhatsApp di 0887-188-1053 buat menyapa Wipti, menyapa kamu Sobat Fox, dan juga request lagu yang sudah Wipti putarkan barusan banget. Dipersilahkan katanya untuk merayakan hari ini dengan memutarkan lagu yang sudah di request. Sehat, bahagia, sejahtera, amin ya buat Wipti keluarga. Sehat dan sejahtera juga, bahagia juga buat Mbak Dina juga keluarga. Terus habis itu juga pengen sapa Ibu Rina, selamat pagi Ibu Rina, maaf ya WhatsAppnya baru dibalesin barusan banget, tapi tenang aja, lagunya sebenarnya sudah disiapkan ya, tadi memang belum terbalaskan aja WhatsAppnya. Katanya pengen dengar lagu Celine Dion barengan sama Neo Incredible ya, lagunya sudah tersiapkan juga. Sekaligus aku juga pengen sapa untuk Mas Anton ya, yang pengen dengar lagunya Sheila on Seven, Lapang Dada juga Wipti sudah siapin. Jadi nanti dua lagu habis ini adalah lagu requestan dari Sobat Fox. Buat kamu yang sekarang gak request juga gak apa-apa ya Sobat Fox, pengen dengerin lagu yang udah disiapin juga sama Wipti dan juga Sobat-Sobat Fox yang request, tenang aja. Tapi kalau kamu pengen mampir, sekali lagi bisa mampir lewat Fox Mobile Application Sobat Fox, untuk kamu yang pengen dengerin lagu dari tahun 2000 sampai yang terbaru, lagunya yang semangat-semangat buat pagi hari ini tentunya ya.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Sobat Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Eh mas, itu rokok yang baru dibeli kok murah banget? Coba lihat bungkusnya deh.
3: Iya nih, tadi ditawarin sales, katanya merek baru. Lumayan hemat, ramah di kantong.
2: Bentar, coba dicek lagi. Jangan-jangan itu rokok ilegal. Kita harus hati-hati, Mas.
3: Waduh, apa aja tuh cirinya? Biar saya nggak salah beli.
2: Rokok ilegal itu ada 4 ciri utamanya. Pertama, rokok polos alias tanpa pita cukai. Kedua, pita cukainya palsu. Ketiga, pita cukainya salah peruntukan. Dan keempat, menggunakan pita cukai bekas yang ditempel lagi.
3: Oh alah, jadi biarpun ada bungkusnya, kalau pita cukainya bermasalah, tetap ilegal ya?
2: Andai kita menjual atau mengedarkannya, itu melanggar hukum loh. Bisa kena sanksi, pidana, dan denda.
3: Waduh, serem juga ya. Untungnya diingetin, kalau masyarakat nemu yang kayak gini, lapornya kemana ya mas?
2: Langsung laporkan aja ke Bea Cukai Yogyakarta lewat WhatsApp di 0811-2831-051.
4: Kenali cirinya, hindari peredarannya. Bersama Bea Cukai Yogyakarta, mari gempur rokok ilegal.
5: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
6: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
5: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
6: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Campur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
5: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
6: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
5: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
7: Weekend Morning Show.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Sangat-sangatlah transformasi dari Kutus-Kutus Sobat Fox. Masih ada Wipi, masih ada juga satu lagu dari Pas Band, Kesepian Kita. Kenapa harus hilang sih di tengah-tengah ya suaranya? Kesepian Kita bareng sama Mbak Tere kalau yang ini ya Sobat Fox. Kalau Wipi barengan sama kamu aja ya, karena Wipi mau kasih tahu kamu ini singkat aja Sobat Fox, mengingatkan kalau kamu pengen mencari bundling skincare sangat-sangat ya, Rp120.000 aja yang isinya adalah sangat-sangat natural face cream, face mask dan juga facial wash ya. Itu cuman bisa didapatkan kalau kamu datang langsung ke kantornya Fox Radio Jogja. Jadi buat kamu yang di Jogja, wah ini beruntung banget. Atau lagi mampir ke Jogja, kamu sekarang lagi wisata dan nangkap itu radio di mobil kamu, suaranya ada Wipti di Fox Radio Jogja, nah mampir boleh, silahkan ya. Karena meskipun di weekend sih sebenarnya kadang-kadang masih bisa di dilayani sama abang satpam di depan ya Sobat Fox. Jadi silakan boleh mampir, atau mungkin besok pas hari Senin ya Sobat Fox, itu bisa langsung mampir ke Fox Radio Jogja. Kemudian kamu bisa ngomong pengen beli dong bundling skincare-nya sangat-sangat Rp120.000 aja Sobat Fox. Ini buat lagu tadi Wipi puterin spesialnya pagi hari ini buat Pak Mio. Selamat pagi Pak Mio ya, yang sudah WhatsApp dari jam 8 tadi baru bisa diputerin jam segini. Katanya selamat beraktivitas buat Mbak Wipi, sehat selalu dan bahagia katanya. Sehat selalu juga buat Pak Mio. Lalu kemudian terus ada siapa? Oh ini ada ini nih. Yang habis ini Wipi mau puterin lagunya. Requestnya adalah BTS, Yang Mana Aja.

boleh katanya. Woy, dengan stikernya siap komandan. Pagi Kak Wipti, sehat dan semangat selalu. Requestnya BTS, lagunya Bebas katanya. Maci sebelumnya sudah Wipti siapkan BTS yang tentunya bikin kamu joget-joget di pagi hari ini. Permission to Dance spesialnya buat Kak Nina dan juga buat kamu sahabat Fox yang sudah mendengarkan Wipti dari jam 7 tadi sampai nanti jam 10 pagi cuma di Weekend Morning Show.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Road to 15th Anniversary, Royal Ambarukmo Yogyakarta menghadirkan kolaborasi The Art of Japanese Culinary Atelier. Jumat 16 Oktober 2026 mulai pukul 6:30 malam di Royal Garden Royal Ambarukmo Yogyakarta. Nikmati 7-course Japanese Dining Experience dalam konsep 8-hands dinner yang menghadirkan perjalanan kuliner Jepang melalui kreativitas, presisi, dan keahlian 4 chef istimewa. Chef Eko Purjiono, Chef Eko Herianto, Chef Arif Nurdianto, dan Chef Tino Itamae. Rasakan perpaduan cita rasa Jepang yang dikurasi secara eksklusif dalam satu perjalanan kuliner yang istimewa. Semua pengalaman ini bisa dinikmati hanya dengan Rp698.000 net per orang. Lengkapi malam Anda dengan live music performance dalam suasana eksklusif di Royal Garden Royal Ambarukmo Yogyakarta. Informasi dan reservasi hubungi FB Sales Royal Ambarukmo Yogyakarta di 0821-3630-4848 atau kunjungi www.royalambarukmo.com dan ikuti Instagram @royalambarukmo.
3: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
0: Weekend Morning Show.

Hits sangat-sangatlah transformasi dari kutus-kutus Sobat Fox. Lagu bagus banget buat kamu Sobat Fox ya, terutama buat kamu yang lagi kayaknya sendu banget hari ini ya, banyak menyalahkan diri, terus habis itu banyak menutup diri, males-malesan ya, karena saking sedihnya Sobat Fox. Wipti puterin lagu yang sudah di request sama Mbak Rini pagi hari ini. Lagunya bagus banget Mbak, requestan kamu Just Glean, Don't Be So Hard On Yourself, Sobat Fox. Mungkin gak banyak yang mengingatkan kamu, Sobat Fox, untuk jangan terlalu keras lah sama diri sendiri, gitu. Dan lagunya, Wipti udah puterin buat Mbak Rini. Terima kasih banget sudah mampir, sudah request lagu di pagi hari ini di Weekend Morning Show. Dan buat kamu, Sobat Fox, yang sudah mengapresiasi diri untuk gak terlalu keras sama diri sendiri, mungkin bisa me time ya, bisa kasih reward buat diri kamu sendiri, bisa skincare-an, perawatan buat badan kamu. Karena gak cuman tubuh bagian dalam yang dijaga Sobat Fox, tubuh bagian luar juga perlu dijaga, alias kulit kamu Sobatku. Salah satunya adalah bisa dengan pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream pagi hari ini sebelum pergi, sebelum pakai sunscreen Sobat Fox ya. Setelah kamu cuci muka pakai Sanga-Sanga face wash, terus kemudian sempat maskeran pakai Sanga-Sanga face mask, jangan lupa diaplikasikan juga Sanga-Sanga natural face cream. Karena krim wajah yang satu ini punya kandungan super lengkap, ada avocado oil, shea butter, ada aloe vera yang ampuh banget buat melembabkan, menghaluskan kulit kamu seharian, bikin pelampi kulit kamu seger, enak, kenyal pokoknya. Dan gak cuma itu, kandungan tamanu oil, ada vitamin E, ada juga ekstrak lemon dan juga pepayanya, kaya akan antioksidan. Kombinasi ini mantep banget buat mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini Sobat Fox. Jadi tunggu apa lagi? Dapetin kulit yang sehat, kulit yang bersih, kenyal, awet muda dengan Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kalau kamu pengen cari produknya sekarang juga, bisa ke Fox Radio Jogja, bisa ke reseller atau Sangasian, bisa ke marketplace-nya Sanga-Sanga, bisa juga ke mitra resmi Apoteka 24, Kimia Farma, dan juga Century. Kalau mau ke marketplace Sanga-Sanga, bisa langsung mampir ke Sanga-Sanga Fox Jogja, bisa di follow, bisa di tap-tap. Nanti kalau misalnya kamu pengen tahu live-nya, jangan lupa dipasang alarmnya biar tahu kapan live dari TikTok-nya @sanga-sanga Fox Jogja.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Weekend lebih seru, dengerin Fox Radio Jogja. Good morning. Weekend Morning Show. Nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Bisa juga request atau kirim salam. Weekend Morning Show on Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

andai kau izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan karena kau telah memilih menutup.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit, sangat-sangatlah transformasi dari kutus-kutus. Selamat pagi, Sobat Fox. Ada Iwan Fals, izinkan aku menyayangimu. Uduh, sangat rementes sekali ya lagunya. Apalagi pagi hari ini Wipti putarkan spesialnya untuk Mbak Sri ya, atau Mbak Sri, betul. Selamat pagi, katanya semangat siaran di hari Minggu ini. Requestnya itu sebenarnya tadi Jamrut ya, selamat ulang tahun. Tapi Jamrut tuh sekarang sudah tidak masuk playlist lagi. Nah, seperti biasa kalau ada jamur dan selamat ulang tahun, iya itu pasti ada yang berulang tahun. Di pagi hari ini Wipti pengen mengucapkan selamat ulang tahun, menyampaikan salam dari Mbak Sri untuk suaminya yang hari ini berulang tahun, berarti tanggal 4 Oktober 2026. Wow, walaupun jarak yang memisahkan antara Lampung dan juga Jogja jauh ya, hati kita selalu dekat. Sehat selalu suamiku, jaga hatimu hanya untukku dan anak-anak. Amin, katanya I love you Raymond. Wow, ini sangat romantis, aku suka sekali. Wipti doakan pokoknya Mbak Sri dan juga Mas Raymond ya, berarti langgeng terus meskipun jauh, hatinya terus terikat buat satu sama lain, tentunya juga buat anak juga, keluarganya semuanya sehat, sehatnya sehat walafiat jasmani dan juga rohani, berbahagia sejahtera sampai tua besok ya. Amin. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Mas Raymond. Dan sudah Wipti putarkan lagunya untuk Mbak Sri di pagi hari ini. Buat kamu Sobat Fox yang juga pengen kasih salam buat orang terkasih, boleh banget. Wipti masih nungguin sampai jam 10 pagi nanti. Tentunya cuma di Weekend Morning Show.
1: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu. Minyak balur sangat-sangat ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
0: Weekend Morning Show. Is it going? Is it

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Sangat-sangatlah transformasi dari kutus-kutus Sobat Fox. Ada Doja, The Pussycat Dolls, sweep diputerin buat kamu Sobat Fox menuju ke setengah 10. Belum sih sebetulnya ya, masih jam 9 lewat 25 menit saja ya. Buat kamu yang pengen nambahin playlistnya Wipti, mungkin Wipti masih bisa muterin satu requestan aja kali ya. Jadi cepet-cepetan, siapa cepat dia yang saya putarkan kalau ada lagunya. Lagunya sih dari tahun 2000 sampai yang terbaru. Terus yang middle to up silahkan bisa mampir ke 0887-188-1053 Sobat Fox ya. Sambil kamu sarapan, kalau belum yang sarapan boleh juga lagi apa ya, maskeran mungkin pakai sanga-sanga face mask Sobat Fox ya. Karena sanga-sanga face mask ini cocok banget sih kalau Wipti ya. Aromanya matcha, kemudian juga teksturnya bentuknya clay yang halus ya. Plus ada ekstrak timun dan lemonnya yang ampuh banget buat bersihin kotoran sampai ke pori-pori terdalam. Bisa mengontrol minyak berlebih sekaligus bikin kulit langsung kerasa kenceng dan juga segar Sobat Fox. Kalau kamu pengen ngerasain sanga-sanga face mask ini sedang dipromokan banget di bulan ini Sobat Fox, cukup dengan Rp45.000 aja ya. Kamu bisa dapetin di e-commerce-nya dari sanga-sanga Fox Jogja. Jadi silakan aja kamu gabung ke TikTok dari sanga-sanga Fox Jogja untuk bisa lihat live-nya, plus bisa check out langsung biar besok Senin langsung diproses sampai ke rumah kamu dengan cepat.

0: sanga sing ada lawan.
1: Hari bahagia sudah di depan mata. Saatnya wujudkan wedding impianmu di Inside by Melia Yogyakarta. Hadir dengan Forever Starts Here. Wedding package hanya Rp22.999.000 net. Nikmati buffet untuk 100 orang, free 1 stall, venue selama 3 jam, make up room, 1 malam The Love Suite, dan 4 kamar inside, sound system standar, hingga VIP parking. Atau untuk pernikahan yang lebih intimate, pilih intimate wedding package hanya dengan Rp9.999.000 net. Sudah termasuk buffet untuk 30 orang, kamar untuk pengantin, 1 kamar inside, food testing untuk 4 orang, venue 4 jam, dan sound system. Rayakan momen spesialmu di pilihan indoor atau outdoor, termasuk skydeck rooftop lantai 8 dengan pemandangan Gunung Merapi di pagi hari dan gemerlap kota Jogja di malam hari. Inside by Melia Yogyakarta. Forever start here. Reservasi sekarang. Hubungi Rias di 087729739169 atau 02742806888. Inside by Melia Yogyakarta. Stay curious, explore more.
0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal. Weekend Morning Show.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

sangat-sangat lah transformasi dari Kutus-Kutus. Happy sekali ya Wibti menemukan lagu ini di antara playlistnya Fox Radio Jogja ya. Kan Wibti udah bilang ada beberapa lagu yang udah dilepas liar kan. Termasuk yang satu ini. Ini mungkin kalau kamu belum tahu, Sobat Fox ini band dari Jogja ya. Aurete and Polska Seeking Carnival, dulu sempat bubar lalu rising again ya. Kemudian berkarya lagi, lalu sempat hiatus lagi. Dengar-dengarnya sekarang masih ada gelenak-geliniknya ya. Mereka ingin muncul lagi, Aurete and Polska. Alah, Aurete and Polska Seeking Carnival. Nah itu dia, ini lagu 14 tahun yang lalu Sobat Fox, rilis tahun 2012. Happy sekali saya mendengarnya dan bisa memutarkannya buat kamu Sobat Fox.

kalau kamu datang ke Fox Radio Jogja. Jadi bukan lewat e-commerce ya. Langsung datang ke Fox Radio Jogja. Di jam dan juga hari kerja, Sobat Fox bisa tuh bawa pulang 3 produk dengan harga Rp120.000 aja. Buruan Sobat Fox sebelum kehabisan, karena Wipti gak bisa mastiin stoknya dan juga promonya akan sampai kapan. Jadi segera saja ya, apalagi ini tanggal-tanggal muda. Jangan lupa juga untuk nonton live TikTok dari @sanga-sanga Fox Jogja. Jangan lupa juga di follow. Kalau pas nonton live TikToknya juga di tap-tap. Jangan lupa kemudian ya bisa juga klik alarmnya supaya kamu bisa tahu nih kapan live. Karena tiap hari ada live di TikTok @sanga-sanga Fox Jogja.

0: sanga-sanga sing ada lawan. Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Weekend Morning Show.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sahabat Fox. No jacket, say so, yang nganterin whip tip buat pamitan buat kamu juga sahabat Fox yang sekarang udah mau pamit ya sama keluarga karena mau jalan-jalan sama sobat-sobatnya, jalan-jalan sama pacarnya, sama orang terkasih. Boleh hati-hati di jalan ya, enjoy the weekend sahabat Fox, nikmati hari minggu kamu, mau kamu keluar rumah ataupun tidak, mau kamu santai di rumah pun it's okay, yang penting manfaatkan liburan kali ini dengan baik sahabat Fox ya, karena mumpung bisa ya buat yang bisa. Kalau gitu Wipti pamit sahabat Fox, ketemu lagi kapan waktu ya dalam kondisi yang baik tentunya. Jangan lupa terus dengerin 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your head. Lagu terakhir Wipti kasih satu lagu dari Sari Susanto dengan Pulang. Bye-bye sahabat Fox, see you.

0: Radio Jogja merayakan bulan Oktober dengan Growtober. Sebelum menyambut 2027, kita bisa mulai fokus sama diri sendiri dari sekarang. Pelan-pelan belajar hal baru sambil tetap beradaptasi walaupun situasinya sedang tidak pasti. Growtober on Fox Radio Jogja, grow with the flow.
1: Fox 105.3 FM.

0: part of it.
1: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
2: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita mencicipi sajian belut goreng. Belut yang biasanya ditemui di sawah atau di kali, ternyata juga bisa dikonsumsi sebagai panganan renyah loh. Salah satunya yaitu keripik belut. Kalau sudah dipajang di etalase-etalase makanan toko, barangkali kita menganggap prosesnya tidak susah. Padahal untuk mencari belutnya saja sudah susahnya setengah mati. Sementara proses pengolahannya, belut tinggal diberi tepung bumbu dan digoreng. Nah, keripik belut mudah diperoleh di wilayah Godean. Tinggal milih mau belut yang digoreng kering atau yang dilapisi tepung. Dan belut goreng ini adalah makanan yang kaya protein loh, dengan rasanya yang gurih, enak dan renyah. Keripik belut banyak dijual di pasar Godean dari pagi sampai malam. Jadi jangan khawatir kalau mau ke sana. Keripik belut ini juga cocok sebagai camilan, lauk pauk, atau juga buat oleh-oleh. Belut goreng, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate, Rp230.000. Dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal, serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Berjumpa kembali dengan program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita jalan-jalan ke agrowisata Turi. Menuju agrowisata Turi bisa melalui Jalan Palagan Tentara Pelajar atau dari Jalan Magelang. Memasuki Kecamatan Turi, pemandangan pohon salak yang ditanam berjajar di bahu jalan menjadi sensasi nuansa pedesaan. Setelah melewati hamparan sawah dan kebun milik penduduk, agrowisata Turi merupakan tanah seluas 27 hektar yang disulap menjadi kompleks Taman Salak Pondoh, taman bermain anak-anak, ada juga pemancingan dan kolam renang. Nah, komplek wisata ini terletak di Kampung Gadung, Desa Bangun Kerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Salah satu andalan agrowisata Turi adalah kebun Nusantara. Tidak kurang dari 17 jenis tanaman salak bisa dijumpai di kebun seluas kurang lebih 2 hektar tersebut. Mulai dari salak pondoh super, salak pondoh kuning, ada juga salak pondoh hitam, salak condet, salak manggala, salak gading, salak Bali, salak Semeru, sampai ke salak Tanon Jaya. Agrowisata Turi, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
2: Fox 105.3 FM Jogja.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun gersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Perhatikan sekelilingmu. Jika menemukan anomali, segera berbalik arah. Jika tidak, kamu akan terjebak selamanya.
3: Berani masuk ke lorong misteri? Rasakan ketegangan Subway Anomaly Experience berkonsep ala Exit 8 di Spooktacular Japanese Street Food Festival. Puas-puasin kulineran malam Halloween dengan All You Can Eat Japanese Street Food cuma Rp139.000 net per orang. Acara bakal bikin pecah dengan penampilan special guest Kohei Sekai. Gak cuma itu, nikmati juga kemeriahan live DJ set, bartender show, interactive game, door prizes, serta Halloween special menu. Kenakan kostum terseram atau terunikmu dan menangkan hadiahnya. Sabtu, 31 Oktober pukul 17.30 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat di Noodles Now Restaurant, lantai 2, Hotel Neo Malioboro, Yogyakarta. Reservasi sekarang via WhatsApp di 0817-7951-1999 atau Instagram @neomalioboro. Hotel Neo Malioboro. Dream differently.

beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita menuju ke Panggung Krapyak. Panggung Krapyak adalah bangunan yang usianya hampir 250 tahun. Dikenal sebagai tempat berburu raja-raja dari Kasultanan Yogyakarta. Berdiri di wilayah yang dulu dikenal dengan nama Hutan Krapyak, tempat putra Panembahan Senopati wafat. Panggung Krapyak termasuk bangunan yang terletak di poros imajiner kota Jogja yang menghubungkan Gunung Merapi, Tugu Jogja, Kraton Jogja, Panggung Krapyak, dan Laut Selatan. Poros Panggung Krapyak sampai Kraton menggambarkan perjalanan manusia dari lahir sampai dewasa. Sementara itu di wilayah sekitar Panggung Krapyak melambangkan kehidupan manusia saat masih dalam kandungan. Dan ini ditandai dengan adanya Kampung Mijen di sebelah utara Panggung Krapyak sebagai lambang benih manusia. Panggung Krapyak, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Your soul, your hands.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

Growtober on Fox Radio Jogja. Grow with the flow. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Jogja merayakan bulan Oktober dengan Growtober. Sebelum menyambut 2027, kita bisa mulai fokus sama diri sendiri dari sekarang. Pelan-pelan belajar hal baru sambil tetap beradaptasi walaupun situasinya sedang tidak pasti. Growtober on Fox Radio Jogja, grow with the flow. Fox Radio Jogja. Your soul, your head.
1: I want to

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita coba makanan yang namanya Yangko. Pasti sudah pernah dengar ya, Yangko. Yangko ini adalah sejenis makanan ringan yang dibuat dari bahan tepung ketan. Bentuknya persegi 4 mungil yang ditambah dengan baluran tepung terigu. Isinya campuran cincangan, kacang, dan gula. Tapi sekarang semakin banyak rasa baru bermunculan untuk menyemarakan cita rasa Yangko. Selain rasa asli, sekarang bisa juga ditemui Yangko dengan rasa buah-buahan seperti stroberi, durian, melon, dan lain-lain. Yangko ini memang memiliki kekhasan rasa. Kecuali rasa manis yang dominan, di dalam Yangko kita juga bisa merasakan wangi aromanya. Bentuknya yang kecil menyebabkan kita tidak cepat ketika kita makan. Nuansa kenyil-kenyil atau cetit-cetit ketika kita mengunyahnya itu mengundang sensasi kenikmatan bersantap loh. Gak percaya? Monggo, kalau gak percaya dicoba saja. Yangko, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
2: Fox 105.3 FM Jogja.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sangat-sangat klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak sehari.

0: Growtober on Fox Radio Jogja. Grow with the flow.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

0: Kalau bicara kuliner yang satu ini, pasti hampir semua orang pernah mencoba. Karena kepopulerannya, makanan ini sudah dijual di berbagai tempat. Bahkan ada franchise-nya juga loh, apalagi kalau bukan ayam geprek. Ayam geprek adalah makanan berbahan ayam goreng tepung yang kemudian diulek atau dilumatkan bersama sambal. Berbagai sumber menyebut ayam geprek pertama kali berasal dari Yogyakarta. Alkisah, pada tahun 2003, ada seorang penjual ayam goreng tepung di kawasan Papringan yang ramai sekali mahasiswa. Ibu Ruminah merupakan pembuat ayam geprek yang pertama. Saat itu, seorang mahasiswa meminta Bu Ruminah yang akrab disapa Bu Rum untuk menggeprek ayam sekaligus menambahkannya dengan sambal. Awalnya, ayam itu dikenal dengan nama ayam kecrot dan juga ayam ulek. Rasa yang nikmat serta kehadiran media sosial membuat ayam geprek viral dan saat ini bisa dinikmati di mana-mana. Tapi ingat, kalau misalnya kepedesan gara-gara sambal ayam geprek, sebelahmu jangan ikut digeprek, mending disuruh bayarin aja ya, oke?
1: Fox 105.3 FM.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Talks Radio Jogja. Grow with the flow.
1: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycationnya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaim Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klaimihuis_. Klaim Huis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Kita sekarang jalan-jalan ke pantai lagi, yaitu ke Pantai Ngobaran. Pantai Ngobaran merupakan pantai yang cukup eksotik. Kalau pas airnya surut, bisa melihat hamparan alga atau rumput laut yang berwarna hijau maupun coklat. Puluhan jenis binatang laut juga terdapat di sela-sela karang, mulai dari landak laut, ada juga bintang laut, sampai ke golongan kerang-kerangan. Tapi yang tidak terdapat di pantai lain adalah pesona budayanya, yaitu mulai dari bangunan hingga makanan penduduk setempat. Satu di antaranya yang menarik adalah tempat ibadah untuk empat agama atau kepercayaan berdiri berdekatan. Apakah ini sebuah bentuk dari multikulturalisme? Ya, siapa tahu. Pantai Ngobaran, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaim Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @claimihuis_. Claim Huis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Allow me to show you something.

Pura Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami. What the

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Let me tell you.

Jogja merayakan bulan Oktober dengan Growtober. Sebelum menyambut 2027, kita bisa mulai fokus sama diri sendiri dari sekarang. Pelan-pelan belajar hal baru sambil tetap beradaptasi walaupun situasinya sedang tidak pasti. Growtober on Fox Radio Jogja, grow with the flow. Fox Radio Jogja.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan sanga-sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan sanga-sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Growtober on Fox Radio Jogja. Grow with the flow. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, singa dalawan.

kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

0: Jogja merayakan bulan Oktober dengan Growtober. Sebelum menyambut 2027, kita bisa mulai fokus sama diri sendiri dari sekarang. Pelan-pelan belajar hal baru sambil tetap beradaptasi walaupun situasinya sedang tidak pasti. Growtober on Fox Radio Jogja, grow with the flow.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Growtober on Fox Radio Jogja. Grow with the flow.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
0: Sanga-sanga.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Radio Jogja merayakan bulan Oktober dengan Growtober. Sebelum menyambut 2027, kita bisa mulai fokus sama diri sendiri dari sekarang. Pelan-pelan belajar hal baru sambil tetap beradaptasi walaupun situasinya sedang tidak pasti. Growtober on Fox Radio Jogja, grow with the flow. Your soul, your hits.
1: Sumpah kita gantung banget kan?

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Radio Jogja. Grow with the flow.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because

kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga-sanga Hospitality.

0: Sanga sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago

terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM Jogja.

lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Growtober on Fox Radio Jogja. Grow with the flow.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Perhatikan sekelilingmu. Jika menemukan anomali, segera berbalik arah. Jika tidak, kamu akan terjebak selamanya.
4: Berani masuk ke lorong misteri? Rasakan ketegangan Subway Anomaly Experience berkonsep ala Exit 8 di Spooktacular Japanese Street Food Festival. Puas-puasin kulineran malam Halloween dengan All You Can Eat Japanese Street Food cuma Rp139.000 net per orang. Acara bakal bikin pecah dengan penampilan special guest Kohei Sekai. Gak cuma itu, nikmati juga kemeriahan live DJ set, bartender show, interactive game, door prizes, serta Halloween special menu. Kenakan kostum terseram atau terunikmu dan menangkan hadiahnya. Sabtu, 31 Oktober pukul 17.30 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat di Noodles Now Restaurant, lantai 2, Hotel Neo Malioboro, Yogyakarta. Reservasi sekarang via WhatsApp di 0817-7951-1999 atau Instagram @neomalioboro. Hotel Neo Malioboro. Dream differently.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Nanga sing ada lawan. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Road to 15th Anniversary, Royal Ambarukmo Yogyakarta menghadirkan kolaborasi The Art of Japanese Culinary Atelier. Jumat 16 Oktober 2026 mulai pukul 6:30 malam di Royal Garden Royal Ambarukmo Yogyakarta. Nikmati 7-course Japanese Dining Experience dalam konsep 8-Hands Dinner yang menghadirkan perjalanan kuliner Jepang melalui kreativitas, presisi, dan keahlian 4 chef istimewa. Chef Eko Purjiono, Chef Eko Herianto, Chef Arif Nurdianto, dan Chef Tino Itamai. Rasakan perpaduan cita rasa Jepang yang dikurasi secara eksklusif dalam satu perjalanan kuliner yang istimewa. Semua pengalaman ini bisa dinikmati hanya dengan Rp698.000 net per orang. Lengkapi malam Anda dengan live music performance dalam suasana eksklusif di Royal Garden Royal Ambarukmo Yogyakarta. Informasi dan reservasi hubungi FB Sales Royal Ambarukmo Yogyakarta di 082136304848 atau kunjungi www.royalambarukmo.com dan ikuti Instagram @royalambarukmo.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

Radio Jogja merayakan bulan Oktober dengan Growtober. Sebelum menyambut 2027, kita bisa mulai fokus sama diri sendiri dari sekarang. Pelan-pelan belajar hal baru sambil tetap beradaptasi walaupun situasinya sedang tidak pasti. Growtober on Fox Radio Jogja. Grow with the

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal, kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate, Rp230.000. Dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal, serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: Fox 105.3 FM, Jogja.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: October on Fox Radio Jogja, Grow with the Flow.
1: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Unlimited tanpa FUP, mau dipakai buat streaming, kerja, main game, gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
0: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Hari bahagia sudah di depan mata. Saatnya wujudkan wedding impianmu di Inside by Melia Yogyakarta. Hadir dengan Forever Starts Here. Wedding package hanya Rp22.999.000 net. Nikmati buffet untuk 100 orang, free 1 stall, venue selama 3 jam, make up room, 1 malam The Love Suite, dan 4 kamar inside, sound system standar, hingga VIP parking. Atau untuk pernikahan yang lebih intimate, pilih Intimate Wedding Package hanya dengan Rp9.999.000 net. Sudah termasuk buffet untuk 30 orang, kamar untuk pengantin, 1 kamar inside, food testing untuk 4 orang, venue 4 jam, dan sound system. Rayakan momen spesialmu di pilihan indoor atau outdoor, termasuk skydeck rooftop lantai 8 dengan pemandangan Gunung Merapi di pagi hari dan gemerlap kota Jogja di malam hari. Inside by Melia Yogyakarta. Forever start here. Reservasi sekarang. Hubungi Rias di 0877-2973-9169 atau 0274-2806-888. Inside by Melia Yogyakarta. Stay curious, explore more.
3: Your soul, your head.

Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Jogja merayakan bulan Oktober dengan Growtober. Sebelum menyambut 2027, kita bisa mulai fokus sama diri sendiri dari sekarang. Pelan-pelan belajar hal baru sambil tetap beradaptasi walaupun situasinya sedang tidak pasti. Growtober on Fox Radio Jogja, grow with the flow. Radio Jogja. Your soul, your hits.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu

0: barang kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

0: October on Fox Radio Jogja, Grow with the Flow.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Fox 105.3 FM

0: Growtober on Fox Radio Jogja. Grow with the flow.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka.

0: Nutrisi kulit, minyak balur sanga-sanga klasik, kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya, seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik, by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Jogja.

Perutnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits. Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits.

0: Dalam kerja adalah self-reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.
1: Just you don't have to forget. Just remember the Sunday, all right?

0: owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Fox 105.3 FM, Jogja.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Sanga sing ada lawan.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin, bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
5: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah Mila Tanahmu Ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga Sabun Kaliku-Kaliku Ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga Sabun Tanah Mila Tanahmu Ultimate dan Sabun Kaliku-Kaliku Ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Kalian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Fox Radio Jogja. Grow with the flow. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli, ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa dalawan.
0: Your soul, your hands.
2: One, two.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Jogja merayakan bulan Oktober dengan Growtober. Sebelum menyambut 2027, kita bisa mulai fokus sama diri sendiri dari sekarang. Pelan-pelan belajar hal baru sambil tetap beradaptasi walaupun situasinya sedang tidak pasti. Growtober on Fox Radio Jogja. Grow with the

beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga dengan akun lain adalah @sangasanga_bali, @sangasangaskincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat, pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Fox 105.3 FM, Jogja.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
2: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
3: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
2: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
3: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
2: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
3: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
2: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: sanga-sanga, sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba sanga-sanga ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
2: Fox 105.3 FM.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

Jogja merayakan bulan Oktober dengan Growtober. Sebelum menyambut 2027, kita bisa mulai fokus sama diri sendiri dari sekarang. Pelan-pelan belajar hal baru sambil tetap beradaptasi walaupun situasinya sedang tidak pasti. Growtober on Fox Radio Jogja. Grow with the flow.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Bertemu kembali di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita mencicipi bakpia patuk. Pasti sudah pernah dengar toh, bakpia patuk. Kalau mau beli oleh-oleh makanan khas Jogja, jangan lupa bakpia patuknya ya. Dan siapa yang tidak kenal bakpia? Makanan atau nyamian berbentuk bulat tidak sempurna ini terbuat dari adonan tepung terigu dan minyak kelapa. Nah, lalu diisi adonan kacang hijau. Meskipun rasa asli bakpia adalah kacang hijau, tapi dalam perkembangannya tersedia juga aneka rasa. Seperti misalnya rasa keju, rasa coklat, dan rasa durian. Masyarakat Indonesia banyak mengenal bakpia patuk karena memang penjual dan produsen bakpia paling banyak ada di sepanjang Jalan Patuk atau yang sekarang berganti nama menjadi Jalan KS Tubun. Nah, kalau musim liburan tiba, jalanan jadi sumpek penuh. Yaitu tadi, karena penuh dengan kendaraan para pembeli bakpia. Silakan dicoba, dicicipi bakpia patuk. Bakpia patuk, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
2: Fox 105.3 FM.

gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand sanga-sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

0: Keliling daerah istimewa Yogyakarta selalu saja ada yang menarik. Mulai dari tempat wisata, kulinernya, bahkan keseniannya. Ada kesenian yang namanya satu tapi variannya banyak. Namanya jatilan. Kali ini kita kenalan sama jenis jatilan lancur. Kesenian ini memasuki generasi keempat yang berada di Dusun Ngemplak, RT1, RW15, Sendang Mulyo, Minggir, Sleman. Generasi pertama paguyuban kesenian jatilan telah dirintis sejak tahun 1966 oleh para pecinta kesenian jatilan. Kemudian dilanjutkan oleh generasi kedua pada tahun 1970-an. Sedangkan generasi ketiga pada tahun 1979-an. Saat ini, generasi keempat mengangkat kembali kesenian jatilan lancur yang diresmikan pada tanggal 25 Agustus 2013 dengan nama Turonggo Lancur Jati. Istilah lancur sendiri diambil dari aksesoris yang dipakai di bagian tutup kepala yang terbuat dari bulu panjang ayam jantan. Kesenian jatilan lancur merupakan cikal bakal kesenian jatilan yang sekarang ada dan sudah berkembang dengan istilah jatilan kreasi. Dengan kostum sederhana, mulai dari baju putih, celana tari, jare, sampur, staken, dan kamus, dilengkapi kuluk dengan hiasan bulu ayam atau lancur, serta alat peraga lainnya seperti kuda kepang, barong, topeng wewe, merupakan ciri khas dari jatilan lancur. Sedangkan iringan atau gamelan yang digunakan adalah gendang, bendeh, angklung, dan bem. Sampai saat ini, paguyuban kesenian jatilan Turonggo Lancur Jati beranggotakan 59 orang yang berasalkan dari warga Ngemplak dan sekitarnya. Ayo, adakah yang mau ikutan bergabung juga untuk melestarikan kesenian jatilan lancur?
1: Fox Radio, Jogja.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: October on Fox Radio Jogja. Grow with the flow. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: Makanan yang satu ini memang sudah tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia karena memang mudah untuk menemukannya dimanapun. Lemper. Ada satu lemper yang pada tahun 2021 lalu ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB milik Indonesia. Namanya lemper sanden. Sanden merupakan nama padukuhan yang berada di Kalurahan Murtigading, Kapanewon, Sanden. Padukuhan Sanden ini sudah diresmikan sebagai Kampung Lemper oleh Bupati Suharsono. Sejarah Lemper Sanden sangat terikat kuat dengan tradisi majemukan yang ada, bahkan sebelum Islam datang ke Sanden yang kemudian menjadi media ucapan rasa syukur yang diselenggarakan di masjid. Dalam majemukan, lemper menjadi simbol kerekatan persaudaraan sekaligus tuntunan ajaran Islam tentang baik buruknya manusia yang tidak akan terlepas dari rukun iman dan rukun Islam. Lemper juga mempunyai filosofi yang masih dipegang hingga saat ini, yen dilem ojo memper, yang artinya jangan tinggi hati ketika kita mendapat pujian. Sugeng rawuh, selamat datang di istimewanya Jogfox
1: 105.3 FM Jogja.

kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja. The Rockabye Session.

105,3 Fox Radio Jogja, your show, your hits. Selamat malam Sobat Fox. Ketemu lagi, kembali lagi bersama Dito. Tentunya masih di Rockabye Session di Fox Radio Jogja. Hello semuanya, gimana kabar hari Minggunya? Sudah jalan-jalan kemana aja hari ini Sobat Fox? Sudah diajak kemana keluarga atau pacarnya? Atau kenangan masa lalunya udah dihubungi belum? Karena kemarin ada yang ngontak-ngontakin masa lalunya, kirim-kirim salam tuh di Fox Radio Jogja ya. Tapi apapun itu Sobat Fox, semoga sehat-sehat selalu dan sudah happy di weekend kali ini, udah puas ya. Besok tinggal weekdays lagi, hari Senin, dan siap menjalani hari Senin lagi. Sambil menyiapkan hari Senin, malam-malam aku mau temenin di Rockabye Session sampai jam 12 malam nanti seperti biasa ya. Sampai jam 12 malam nanti Sobat Fox, silahkan kalau mau request lagu-lagu rock, tentunya yang di atas tahun 90-an ya Sobat Fox, yang di bawah itu udah tua-tua kemarin ya malam minggu. Sekarang yang baru-baru boleh kita puterin. Seperti biasa masih di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di 0887188105. Dan bisa juga kalau lewat aplikasinya Fox Radio yang ada di HP, bisa di-download di Play Store dan App Store. Alright, ketungguin ya Sobat Fox, siapa cepat dia dapat, jangan sampai antriannya memanjang dan Sobat Fox nungguinnya lama ya. Lagunya diputerin. This is Sum 41 with Fat Lip. Stay tuned on Fox Radio Jogja.

kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Rockabye Session.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

kembali bersama saya Dito Sobat Fox, masih di Rockabye Session on Fox Radio Jogja. Selamat malam semua, kembali lagi kita berjumpa. Kalau tadi belum sempat aku sapa nih semua, halo selamat malam Sobat Fox yang aku sayang. Gimana, sudah stay tune, sudah siap-siap kita santui di Rockabye Session? Ada cerita gak? Ada yang mau curhat gak? Mana? Kanara mungkin di timuran mau curhat cinta, boleh. Pertama kali Kanara ngechat pertama nih ya akhirnya. Karena dedengkot-dedengkot yang biasanya ngechat sebelum jam 9 malam. Seperti Mas Yoke di Umbul Harjo dan juga Mas Farid di Godean. Tidak muncul malam ini ya Kanara. Anda beruntung bisa pertama. Gak apa-apa. Selalu coba untuk menjadi yang pertama ya Sobat Fox. Dan Kanara minta diputerin lagunya Muse yang Sing for Absolution. Ya kan Kanara? Tuh, mungkin mereka ngeronda. Enggak, kalau Mas Farid nonton volley. Kalau Mas Yoke aku gak tahu ya, jujur. Jujur belum pernah tanya lagi. Kalau yang ngeronda itu ada yang ini, di Boyolali, Pak Sukana namanya. Kanara ya. Mungkin Sobat Fox yang lagi ronda, coba mana suaranya sini. Ya belum lah, masa ronda jam segini. Pre-order ya, boleh. Kemana, kemana hari ini, kemana Kanara? Jalan-jalan gak? Jalan-jalan kemana, apa city trip. Oke, nanti lagunya kita puterin ya, Muse Sing for Absolution. Terima kasih sudah request. Nanti kita ngobrol lagi Kanara. Lanjut kita menyapa Mas Alex di Gunung Kidul, tepatnya di Wonosari. Katanya lagi gak enak badan, sepertinya influenza. Dari tadi pagi bersin-bersin. Dari kemarin malam nih Mas Alex banyak yang bilang lagi gak enak badan ke aku, lagi sakit. Dan aku baca-baca juga lagi ini ya, nyebar influenza A atau apa gitu ya. Semoga semua baik-baik saja. Bahkan banyak loh dari Sobat Fox tuh yang influenzanya tuh lama. Flu-nya cukup lama. Bahkan kemarin ada kenalan aku yang sampai 1 minggu lebih tuh Sobat Fox. Jadi tetap jaga kesehatannya. Kayaknya lumayan parah ya. Semoga aku juga tidak kena. Apalagi Sobat Fox tahu saya ini sering sekali kena sakit-sakit dan suaranya jadi bindeng aneh gitu ya. Kalau penyiar langsung kedengeran ya, suaranya lagi gak enak badan ya mas. Sehat-sehat ya Mas Alex, izin rehat agak cepet, badan lagi kurang fit, tidak apa-apa. Yang penting udah request, nanti radionya diputer aja, kecil-kecil aja sambil nemenin tidur ya Mas Alex. Requestnya adalah System of a Down yang Chop Suey. Oke, nanti kita antriin, kita puterin dulu Muse Sing for Absolution. Stay tuned on Fox Radio Jogja.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: October on Fox Radio Jogja. Grow with the flow.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.

Masih bersama saya Dito Sobat Fox, masih di Rockabye Session on Fox Radio Jogja. Halo semua, selamat malam yang baru bergabung di Fox Radio Jogja malam hari ini. Selamat bergabung dan silahkan duduk dan cari tempat masing-masing. Jangan lupa teh panas atau kopi panasnya disiapkan, gorengan-gorengannya. Kita sampai jam 12 nih, nanti kita muterin lagu dan ngobrol Sobat Fox. Seperti yang akan kita lakukan ke Mbak Hani di Demangan. Ayo ngobrol Mbak Hani. Mbak Hani katanya gak kemana-mana, mager mode on, cuman lihat drakor aja. Mas Tito kemana aja hari ini? Pertanyaan bagus Kak Hani. Hari ini aku jalan-jalan berdua sama mama aku. Udah, cuman berdua aja, karena mama ngajak pengen jalan-jalan berdua, ngedate sama anak bungsu. Tadi makan, cari makan di daerah deket Mantri Jeron ya. Iya, Mantri Jeron. Kurang lebih di situ. Betul sekali. Menyenangkan ya bisa spend time sama mamaku, karena orang tua tinggal satu, tinggal mamah nih Sobat Fox. Dan aku pernah ngerasain namanya kehilangan orang tua. Jadi ya udah, ketika ada kesempatan sama orang tua, gas ya. Itu diutamakan. Benar enggak? Benar Mas Tito. Harus benar, awas kalau yang bilang gak benar itu nanti durhaka ya. Lagunya yang diminta adalah Phantom Planet, Young Lonely Day. Oke, abis ini aku tuh langsung benar. Tapi mostly ya di rumah aja, mager juga. Karena dari tadi sore tuh jalan sama mama aku. Ini kenapa sih? Ada yang lain bilang benar-benar aja, mana yang lain benar semua? Ayo, bilang mana benar. Lanjut kita menyapa siapa lagi nih. Ada Mas Gum ya, Mas Gum di Sewon. Selamat malam Mas Tito, minta tolong puterin lagunya 30 Seconds to Mars yang From Yesterday. Oke Mas Gum, abis ini kita puterin. Terima kasih dari Mas Gum bilang di Sewon, yang di hari ini di rumah aja juga. Sama aja pada mager ini ya. Coba yang lain kemana aja sih hari ini? Ada yang dar-dar dor gak hari minggunya? Jangan-jangan ada yang dari luar kota gitu. Nanti kita tungguin cerita yang lain. Kita puterin dulu nih Phantom Planet-nya ya. Stay tuned.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Rp45.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
0: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
0: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Yang lain gagal lah ya, yang lain gagal lah ya, yang
2: lain gagal lah ya. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
3: To transform some people into strange creatures to drive others mad.
4: Hola, soy Fernando Allende.
5: One small step for man, giant leap for man.
3: Does the moon actually possess such strange powers, or is it all just lunacy?

Kembali bersama saya Dito Sobat Fox, masih di Rockabye Session ya, Fox Radio Jogja, radio favorit kita semua. Masih di sini menyapa Sobat Fox semuanya, dan kita saat ini harus menyapa yang mana dulu ya? Oh, ada yang jauh dulu nih, ada Mas Zaki di Denpasar. Halo, selamat malam Mas Zaki. Apa kabar Mas Zaki? Apakah baik-baik saja Denpasar? Coba jawab dulu Mas Zaki. Ini apakah memantau atau enggak sih? Mas Zaki itu sebenarnya kalau dari Denpasar, coba ini aku tes dulu. Kayaknya iya sih ya. Kayaknya memantau. Jadi ya udah. Hello Mas Zaki. Salam ya buat keluarga di Bali. Dan Mas Zaki minta diputerin lagunya Linkin Park yang Indian. Ada dong. Boleh nanti kita puterin ya. Terus ini ada salam dari Mas Alex di Wonosari juga. Katanya udah cek dan kena influenza biasa. Terus cuacanya biasa kalau malam dingin. Terus beberapa hari terakhir katanya agak gerah di sini, jadi siang panas, malamnya gerah. Istirahat cukup aja sama dibalur minyak sanga-sanga, moga besok enakan. Ya bener ya kan? Udah paling bener itu emang. Pasti besok insya Allah udah mendingan tuh. Yang penting istirahatnya Mas Zak. Jangan sampai terlalu capek dulu, ya kan? Terlalu capek, lelah, sakit lagi nanti. Yang penting dibalur minyak sanga-sanga. Oke, kita puterin dulu ya lagu yang diminta sama Mas Zaki di Denpasar, Linkin Park, Indian Sobat Fox. Stay tuned on Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga.

0: aplikasi Fox Radio. Laris manis, dagangan laris, senyumnya manis.
1: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja. The Rockabye Session.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits, voice of sangat-sangat. Barusan ada Good Charlotte, sobat Fox, I just want to live, live forever. Oh, itu Oasis ya. Ngomong-ngomong Oasis, nggak, kita nggak muterin lagunya Oasis habis ini. Kita menyapa sobat Fox yang kebetulan requestnya Oasis, sobat Fox. Ada Ibu Rina di Condong Catur, ini tetangga favorit kita. Tapi banyak sih tetangga favorit kita ya, nanti banyak yang iri ya. Halo Ibu Rina, gimana kabarnya? Nggak kemana-mana nih hari ini? Enggak, pasti nggak kemana-mana. Kemana-mana cuma hari Sabtu ya kan, ke gereja. Requestnya adalah lagunya Oasis yang Stop Crying Your Heart Out. Tentunya dari Oasis albumnya, album yang mana ya, aku lupa. Yang jelas habis ini kita puterin ya. Bu Rina, terima kasih sudah mampir. Sehat selalu, selamat beristirahat juga Ibu Rina. Kemudian ada seorang yang jauh di sana, dekat Jennifer di Jakarta. Halo Kak Jennifer, kemana aja hari ini? Weekendnya kemana? Cerita dong. Seru kalau ada tamu yang jauh-jauh kayak gini gitu. Karena banyak info-info yang biasanya kita gak dapet Kak, kalau di Jogja dan sekitarnya Kak Jennifer. Kak Jennifer, kalau di sini ngomongnya Jennifer, saya ngendi Jennifer kayak lu, bukan Jennifer. Kak J bebas, lagunya minta dipilihin aja. Karena tadi ada Oasis Inggris, kita puterin yang Inggris-Inggris juga ya. Radiohead ya, Radiohead aja yang Creep kita puterin nanti. Kata Jennifer, kakak Jennifer katanya nggak apa-apa, biar dapat tiket konsernya Radiohead di Jepang ya. Amin. Aku kemarin daftar nggak dapat lagi sobat Fox. Soalnya sistemnya lotre gitu loh sobat Fox. Konsernya Radiohead yang di Jepang, kita dapat lotre. Siap kalau dapat ya udah dapat baru bayar gitu. Padahal 5 hari loh konsernya di Jepang. Tetap susah dapat tiketnya. Luar biasa emang. Apakah ekonomi sedang baik-baik saja? Mungkin ekonomi Jepang kali ya baik-baik aja. Oke, sobat Fox yang lain nanti ditunggu ya. Requestannya pasti kita bacain. Jangan lupa yang belum request, ayo segera request sebelum antrinya kelamaan. Ya, dia udah pada lama-lama nih ya requestnya. Stay tuned only on Fox Radio Jogja, voice of sangat-sangat. This is Oasis with Stop Crying Your Heart Out.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sangat-Sangat Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
3: Sangat-Sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Masih bersama saya Dito Sobat Fox, masih di Rockabye Session on Fox Radio Jogja. Barusan ada Deftones with Changes. Change aja, In the House of Flies, dari album terbaiknya mereka menurut aku. Salah satu band yang lagi naik lift alias naik daun. Apa sih? Tapi bukan hijau daun ya. Emang lagi ngetrend banget Sobat Fox, luar biasa Deftones. Banyak yang suka Gen Z, apalagi nih suka banget sama Deftones. Saatnya kita menyapa lagi Sobat Fox malam hari ini. Ada Mas Joni di Jalan Kaliurang, KM9. Baru balik malam hari ini, tapi gak nyebutin balik dari mana, baru nyampe dari mana, ada dia katanya. What's up bro Dito katanya, what's up Mas Joni. Baru nyalain radio gak kemana-mana, 2 hari tepar flu berat, ya mon. Satu lagi Sobat Fox yang flu. Tadi ada Sobat Fox lain juga yang bilang flu, dan sudah kita doakan juga rame-rame untuk sembuh. Ada Mas Alex tadi ya di Gunung Kidul, di Wonosari. Semuanya kena flu Sobat Fox. Jaga banget kesehatannya ya, apalagi yang belum sakit nih, pada sakit semua Sobat Fox. Curiganya itu adalah apa sih itu namanya, influenza A, bukan COVID lagi kan ini. Aduh, trauma nggak sih? Ya udah cepat sembuh ya Mas Joni, cepat sembuh. Kemarin katanya sempat dengerin Fox Rockabye Session tadi malam, cuman terlalu tepar jadi cuman dengerin aja ya, nggak apa-apa ya. Katanya udah minum vitamin dan siap tidur, udah sip ini, oke, nggak apa-apa. Yang penting jaga kesehatan, cepat sembuh, makan yang banyak, istirahat yang cukup ya Mas John. Lagunya nanti kita puterin, Beastie Boys with Sabotage. Terima kasih sudah mampir Mas Joni. Next kita menyapa ada someone di Kadipiro, ada Mas Antok. Mas Anto, halo, selamat malam Mas Anto. Apa kabar Mas Dito? Baik Mas Anto. Baru siaran lagi ini, 2 minggu kan aku gak siaran, kurlep gara-gara nonton festival Jakarta. Mas, lagunya puterin POD yang Alive, boleh. Abis ini kita puterin, antri dulu ya Mas Anto, selamat bertugas. Terima kasih Mas Anto. Mas Anto seharian katanya ikut Pilkades di Kadipiro tuh Sobat Fox. Mungkin Sobat Fox yang lain yang di Kadipiro bisa cerita pengalamannya. Aku belum pernah lagi ikutan Pilkades. Di sini Pilkalurahan dong berarti, kan aku tinggalnya di Catur Tunggal, Sleman. Pilkalur berarti ya. Apa sih Pilkarah? Apa dong namanya kalau pemilihan kelurahan? Kalau di sini Pilka Condong Catur, kalau di Fox ya. Berarti Pilkalur juga. Atau Pilkades sih namanya, enggak tahu aku. Polihan lurah Mas. Oh, Polihan. Oke, oke, oke. Siap. Oke, nanti kita puterin lagunya Mas, kita dengerin dulu Sobat Fox. This is Beastie Boys, Sabotage. Stay tuned on Fox Radio Jogja.

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak biar besok gak muncul jerawat.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak Sanga-sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995, Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-sanga Hospitality.

Kembali bersama Dito Sobat Fox, masih di Rockaway Session on Fox Radio Jogja. Dan masih menemani Sobat Fox malam hari ini yang makin ramai aja. Tapi semoga semuanya gak sakit ya Sobat Fox. Aman kan harusnya? Tidak semuanya, tapi kalau yang sakit semoga cepat sembuh. Banyak banget ini ya sakit malam hari ini. Kok bisa ya ampun. Dari kemarin sih, dan ini berbagai kota Sobat Fox, aku tanya teman-temanku yang di Jakarta, di Bandung tuh pada sakit juga gitu. Musim, bentar lagi musim hujan soalnya. Soalnya udah mulai sumuk. Betul kata Mas Alex. Oke, kita menyapa lagi Sobat Fox kita, ada Mas Apri di Merican. Selamat malam Mas Apri. Kemana aja nih hari Minggu ini? Harusnya mulai kosong karena besok libur kerja, jadwal liburnya jenengan hari Senin. Malam hari ini Mas Apri minta diputerin lagunya Nada Surf yang Inside of Love. Lagi suka banget ya sama lagu ini. Requestnya ini terus. Enggak apa-apa. Joss. Oke. Nanti kita puterin habis ini Mas Apri. Terima kasih sudah mampir. Next kita mau menyapa ada yang jauh nih di Bogor. Wah, lama gak kelihatan nih, Mas Zaldi. Malam Mas Tito, mau request lagunya Stone Roses. Sama-sama band Inggris pula. Oh iya, ini anak British kita nih. Lagunya apa aja? Ya udah kalau apa aja, ini aja, I Wanna Be Your Door aja ya. Sehat-sehat selalu Mas Tito, semangat siarannya, thank you. Terima kasih juga Mas Zaldi. Katanya Bogor sempat hujan, udah mulai hujan Sobat Fox. Jogja belum ya? Mas Aldi sehat kan, gak flu kan di Bogor. Jaga kesehatannya ya Mas Aldi, kemarin kena abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Sekarang udah kena musim flu juga, hati-hati pokoknya. Mas Aldi di Bogor, nanti kita puterin lagunya Sobat Fox. Yang lain sabar menunggu ya. Sudah aku bilang siapa cepat dia dapat, yang lama requestnya antrinya juga lama. This is Not a Surf, Inside of Love, diminta sama Sapri. Stay tuned on Fox Radio Jogja.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: October on Fox Radio Jogja. Grow with the flow. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-Sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852 88 88 88 085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud, Gianyar, Bali. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.

Masih bersama saya Dito Sobat Fox, masih di Rockaway Session on Fox Radio Jogja. Halo, selamat malam semua yang baru bergabung. Masih rame aja nih ya. Ayo, sehat semua kan? Gak ada lagi kan ini yang sakit. Ayo, beneran ya, gak ada ya. Jangan bilang sakit lagi, aku sampai sedih ini Sobat Fox. Kenapa Sobat Foxnya sakit semua? Bahaya ini ya. Aku juga jadi overthinking, aku gimana ya? Tahu kan kayak kalau orang-orang udah mulai sakit tuh kita langsung gitu. Apa iya ya kena ya? Nggak dong. Sehat harus punya mindset seperti itu. Semoga Kak Elizabeth di Jakarta juga sehat. Selamat malam Kak Elizabeth, long time no see. Tadi menyapa, hai Kak Dito, malam. Selamat malam juga Kak Elizabeth. Udah dua orang ya dari Jakarta berkumpul. Tadi ada Mazaldi juga di Bogor, Jabodetabek. Banyak juga malam hari ini. Mungkin persiapan sebelum hari Senin. Dengerinnya Radio Jogja aja ah gitu kan. Gak apa-apa, dengan teknologi kan kita bisa dengerin radio dari berbagai macam daerah ya. Kak Elizabeth minta diputerin lagunya Man I Trust yang numb. Boleh, kita puterin ya. Dibuat agak slow nih sama Kak El ini. Kita Sobat Fox, gak apa-apa. Biar beragam aja ya. Turun dulu sebentar, this is Man I Trust, numb. Stay tuned on Fox Radio Jogja.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis ya manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja. The Rockabye Session.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits, voice of sanga-sanga. Masih ditemenin di Rockaway Session yang masih bertahan tinggal 1 jam lagi kurang lebih Sobat Fox. Halo, selamat malam semua. Selamat malam Senin. Dan masih ramai ya malam hari ini. Kita menyapa double combo aja, duo sahabat nih ya. Ada Mbak Eri di Sidoa Room dan juga Mbak Memes. Halo semuanya. Kalau Mbak Eri menyapa malam Mas Dito, request lagunya Green Day yang Wake Me Up When September Ends. Dan biasa untuk Mbak Memes, salamnya di Joksel, udah bangun ya? Udah. Oke Mas Dito, terima kasih. Selamat malam, jaga kesehatan. Selamat jaga kesehatan juga Mbak Eri ya. Dan juga Mbak Memes, jangan sampai sakit. Keluarga juga semoga sehat-sehat. Dan kali ini kita menyapa Mbak Memes di Joksel. Jokselnya masuk kode perbatasan Bantul. Mana sih? Biar dikopain. Nah, perbatasan Bantul. Oh, ini Jalan Parang Tritis kan? Iya kan? Jalan Paris kan dengan Mbak Memes. Dan gitu, jangan disensor-sensor. Kasihan orang penasaran Mbak ini. Siapa tahu ada tetangganya di sini. Salam buat Mbak Eri di Soda Arum. Besok mau upacara di Blok O, selamat hari ABRI. Kelihatan kalau ngomongnya ABRI, selamat hari ABRI, ini orang tua nih Sobat Fox ya. Hari TNI Mbak sekarang namanya. Aku masih ngerasain lagi dulu namanya ABRI. Itu di depan ada ABRI gitu. Sekarang TNI ya. Selamat hari TNI, sukses dalam selalu dalam lindungannya, amin, dalam mengemban tugas jaga dan bela negara. Siapa? Oh iya, keluarga TNI ya, Mbak Eri ya. Lagunya adalah Aerosmith, dan kita puterin Mbak Memes, ditunggu ya. Yang I Don't Wanna Miss A Thing. Sobat Fox yang lain, ditunggu. Pasti requestnya kita puterin. Kita puterin dulu Green Day, Wake Me Up When September Ends. Stay tuned on Fox Radio Jogja.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: The Rockabye Session.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan serah pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Kembali bersama saya Dito Sobat Fox, masih di Rockaway Session on Fox Radio Jogja. Dan barusan ada Stone Temple Pilots, Sobat Fox, In the State Love Song. Makin hot kita malam hari ini. Dan makin seru tentunya. Masih menyapa aja Sobat Fox malam hari ini. Tadi masih ada duo ibu-ibu, mbak-mbak ya, masih muda, Mbak Memes dan Mbak Eri. Satu giwangan, satu Sido Arum. Jauh ya ternyata ya kalian ya pertemanannya. Gak apa-apa, yang penting bestie. Lanjut kita menyapa ada Kameli di Sambisari. Aduh, Kameli ini harusnya ada Mbak Susana ya, bestie online-nya. Kameli di Sambisari, long time no see. Loh, kemana aja loh. Gak kemana-mana, akhirnya bisa bermalas-malasan. Weekend well spent. Weekend kemana sih? Minta diputerin lagunya Tame Impala yang Eventually. Katanya mau yang slow. Ah, dari tadi kenceng lagu-lagunya. Iya, oke. Okay. Nanti kita puterin. Ya, oke. Okay. Abis ini kita puterin. Spesial gak pakai telur buat Kameli di Sambisari ya. Salam buat rekan-rekan di Sambisari sampai ujung Kalasan pokoknya. Dan kita menyapa Mas Joni, Mas Erwan. Mas Joni udah tadi, Mas Erwan seharian bersih-bersih studio katanya tuh, Sweet Fox. Bersih-bersih studio supaya hal-hal kotor minggat studio musik ini, Sweet Fox ya. Datang hal-hal baik termasuk rezeki. Boleh dong, boleh latihan gak sih di studionya Mas Erwan nih? Nanti aku cari teman band dulu ya Mas. Pokoknya nanti aku cari band yang sesuai gitu sama aliran aku gitu kan. Aku kan anaknya alternatif noise shoegaze banget. Yang Britishnya pun British-British lama gitu Mas Erwan. Aku tuh biasa ya. Aku tuh kalau pedal delay sama reverbnya gak 5 biji di stack jadi satu, kurang gloomy buat aku. Aku harus nguing-nguing pokoknya. Harus halu mentok kalau saya Mas Erwan orangnya nih. Pedalnya delay harus 5 ya. Bos DD5, bos DD3 kali 5 biji. Enggak bercanda Mas Erwan. Mas Erwan minta diputerin lagunya Fight No More ya, yang Easy. Selamat bertugas, sehat selalu Iwan di Kuncen. Oke. Okay. Nanti kita puterin, tapi kita puterin dulu Tame Impalanya. Eventually. Stay tuned.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
3: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
4: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sanga-sanga Villas and Resort, part of Sanga-sanga Hospitality.

Smashing Pumpkins, Sobat Fox, tonight, barusan aku puter. Seru ya, dengerin Smashing Pumpkins malam-malam. Ternyata cukup shadow, Sobat Fox. Dan menyapa lagi Sobat Fox yang jauh lagi nih, ada Katiara di Bandung. Selamat malam Katiara, long time no see. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Udah mulai musim hujan belum di Bandung? Katiara tadi ngechatnya, Mas Dito apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kemana aja lately? Kemarin ke pesta porang gak atau kemana gitu? Mau request lagunya Fontaine's DC udah diputerin belum? Belum, kebetulan yang biasa request Fontaine's DC pada gak masuk sekolah. Jadi tinggal Teh Tiara aja. Mau request ke request I Love You-nya Fontaine's boleh. Ke Batu Karas. Oh udah, tapi gak merata. Oh, ke Batu Karas. Berapa lama di Batu Karas, Teh Tiara? Ke kampung halaman aku ya. Makan bakso gak? Bakso jangkung tuh harusnya ya, di Parigi teh. Beuh, enakan. Itu enak tuh teh, bakso jangkung. 5 hari lama ya. Buset. Lama loh 5 hari. Iya, aku nyasar ke Parigi. 5 hari aku aja belum pernah tuh mudik 5 hari. Pernah ya? Pernah. Harusnya. Berarti ngopi, ngebaso enggak itu pertanyaannya? Ngabaso. Ngabaso deh. Terus ada Mas Papi yang minta diputerin lagunya Dream Theater yang Spirit Carries On. Nanti ya, Mas, kalian kita closingan aja nanti. Kita puterin dulu lagu yang diminta sama Teh Tiara ini ya. Fontaine's DC, I Love You. Stay tuned, Sobat Fox.

0: solusi atasi gatal. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
2: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
3: Eh, staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
4: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget, males ribet ah.
3: Loh, belum tahu villa ini? Villanya sanga-sanga, namanya Shinta Dewi Villa. Nih,
4: ih, di mana nih? Gede banget, kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih, sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
3: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
4: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi, lengkap banget fasilitasnya.
3: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsApp-nya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
4: Eh, apa tadi Instagram sama TikTok-nya?
3: Follow dong Instagram-nya, @sangasangavillas, TikTok-nya @sangasangahospitality.
5: Shinta Dewi Villas, bareng Sangasanga Hospitality.
6: Grow Tober on Fox Radio Jogja. Grow with the flow.

105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sangga-Sangga. Gak terasa Sobat Fox sudah hampir jam 12, sudah harus pamitan. Aku pada Sobat Fox, terima kasih sudah menemani di hari Minggu ini. Semoga hari Seninnya bermanfaat, happy, tidak ada kendala, dan yang lagi pada sakit disembuhkan penyakitnya, yang belum dan tidak kena sakit semoga tidak kena sakit ya. Sehat-sehat selalu Sobat Fox. See you next week. Aku gak izin-izin, gak konser-konser kayaknya ya. See you next week di hari Sabtu di Rockabye Session sama aku. Masih minggu lagi, tapi tetap ya dengerin terus pokoknya Fox Radio Jogja. Lagu terakhir dipersembahkan oleh Mas Papik Sobat Fox ya. Mas Papik kayaknya lagi lembur ngelukis. Minta diputerin lagunya Dream Theater yang Spirit Carries On. Liriknya sangat mendalam maknanya. Setuju aku Mas Papik. Dan tentunya Sobat Fox juga suka karena salah satu lagu paling sering di request di Fox Radio. And that's it, aku pamitan, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sangga-Sangga. Good night, bye-bye Sobat Fox.

0: Andres Mane. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk, yang manis, yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis, setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis, dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox 105.3 FM.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita menuju ke Panggung Krapya. Panggung Krapya adalah bangunan yang usianya hampir 250 tahun. Dikenal sebagai tempat berburu raja-raja dari Kasultanan Yogyakarta. Berdiri di wilayah yang dulu dikenal dengan nama Hutan Krapya, tempat putra Panembahan Senopati wafat. Panggung Krapya termasuk bangunan yang terletak di poros imajiner kota Jogja yang menghubungkan Gunung Merapi, Tugu Jogja, Kraton Jogja, Panggung Krapya, dan Laut Selatan. Poros Panggung Krapya sampai Kraton menggambarkan perjalanan manusia dari lahir sampai dewasa. Sementara itu di wilayah sekitar Panggung Krapya melambangkan kehidupan manusia saat masih dalam kandungan. Dan ini ditandai dengan adanya Kampung Mijen di sebelah utara Panggung Krapya sebagai lambang benih manusia. Panggung Krapya, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Fox Radio.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Canggu Villas is a part of Sangasanga Hospitality.
2: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track recordnya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
3: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.

0: keistimewanya Jogja. Makanan yang satu ini memang sudah tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia karena memang mudah untuk menemukannya dimanapun. Lemper. Ada satu lemper yang pada tahun 2021 lalu ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB milik Indonesia. Namanya lemper sanden. Sanden merupakan nama padukuhan yang berada di Kalurahan Murtigading, Kapanewon, Sanden. Padukuhan Sanden ini sudah diresmikan sebagai Kampung Lemper oleh Bupati Suharsono. Sejarah Lemper Sanden sangat terikat kuat dengan tradisi majemukan yang ada, bahkan sebelum Islam datang ke Sanden yang kemudian menjadi media ucapan rasa syukur yang diselenggarakan di masjid. Dalam majemukan, lemper menjadi simbol kerekatan persaudaraan sekaligus tuntunan ajaran Islam tentang baik buruknya manusia yang tidak akan terlepas dari rukun iman dan rukun Islam. Lemper juga mempunyai filosofi yang masih dipegang hingga saat ini, yen dilem ojo memper, yang artinya jangan tinggi hati ketika kita mendapat pujian. Sugeng rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja.
1: Fox Radio Jogja.

kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
1: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci. Tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour Thai vlog. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
2: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
0: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 kali 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja, kita jalan-jalan lagi ya. Sekarang kita jalan-jalan ke Pantai Siung. Pantai Siung terletak di sebuah wilayah terpencil di Kabupaten Gunung Kidul, atau tepatnya sebelah selatan Kecamatan Tepus. Jaraknya sekitar 70 km dari pusat kota Yogyakarta, atau kurang lebih 2 jam perjalanan. Pantai Siung kaya akan karang-karang raksasa. Tebing karangnya memiliki 250 jalur pemanjatan, juga tempat tepat untuk menikmati panorama pantai. Saat malam atau sepi pengunjung, sekelompok kera ekor panjang akan turun dari puncak tebing karang menuju pantai. Kera ekor panjang yang kini makin langka masih banyak dijumpai di pantai ini. Pantai Siung, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Fox 105.3 FM, Jogja.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

choice.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Sangat-sangat adalah transformasi dari Kutus-Kutus, racikan dari Babe Bawang Pranoto. Selamat pagi Sobat Fox, ketemu lagi bareng sama Ivan Avandi di hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Udah jam 6 aja Sobat Fox ya. Waktunya Ivan Avandi menemani kamu lagi dari sekarang ini sampai nanti jam 9 pagi di Breakfast Club. So kalau misalkan pagi hari ini kamu mau request untuk mengawali pagi kamu, mau kirim salam, mau kirim paket, mau kirim apapun itu, boleh banget Sobat Fox. Aku tunggu ya di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Nomornya masih sama di 0887 1881053.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 6 pagi, Sobat Fox, saatnya saya, Ivana Fandi, memberikan informasi perkiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta AccuWeather, inilah perkiraan cuaca untuk hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Seluruh wilayah di daerah istimewa Yogyakarta yang meliputi Kulon Progo, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan Yogyakarta diperkirakan cerah sepanjang hari ini dengan suhu udara terendah berkisar 21 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 36 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara rata-rata sekitar 55%.

0: Itu dia informasi perakiran cuaca terkini untuk daerah istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.
1: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Growtober on Fox Radio Jogja. Grow with the flow.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.
2: Sanga-Sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-Sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

105,3 Fox Radio Jogja. Your soul, your hits. Aku masih menemani kamu Sobat Fox sampai nanti jam 9 pagi. Kayak biasanya di Senin pagi aku bakal muterin lagu-lagu yang bisa kamu request, yang bisa kamu pilih sendiri, kasih tahu di WhatsApp ya Fox Radio Jogja. Kayak tadi barusan aku muterin satu lagu dari Raffi Sudirman, Senyum Senyum Sobat Fox ya. Kalau kita ngomongin seorang Raffi Sudirman, ternyata memang kesibukannya gak cuman sebagai seorang penyanyi aja. Yang tour dari kota ke kota emang lagi naik daun banget ya kan. Kemudian dengan background teater yang dimilikinya, sekarang lagi sibuk untuk promo satu film yang tayang di bioskop di bulan ini. Ini Sobat Fox. Nama filmnya adalah satu film dengan latar belakang salah satu tokoh pejuang Indonesia, yaitu adalah Jamin Setia Selamanya Sobat Fox. Ini gak cuma Raffi Sudirman aja yang terlibat dalam film tersebut, tapi juga ada beberapa aktor dan juga aktris muda dari lintas generasi yang tentunya juga bisa jadi opsi buat kamu yang pengen menikmati hari Senin kamu dengan nonton sesuatu yang dibilang ringan enggak ringan, dibilang berat juga enggak berat Sobat Fox ya. Cukup menghibur Sobat Fox, dan juga kita bakal tahu bagaimana perjuangan di era perjalanan si Jamin Ginting ini Sobat Fox. Ini ceritanya ngambil periode penting di era 1945 hingga 1948 Sobat Fox. Saat itu Indonesia kalau enggak salah lagi menghadapi berbagai konflik setelah kemerdekaan gitu. Jadi selain si Raffi Sudirman, ada juga si Clarissa Taufan, ada Chico Kurniawan, Jordi Pranata, dan juga Marcel Darwin yang terlibat dalam film tersebut Sobat Fox. Dan karena memang si Raffi Sudirman ini sebagai tokoh utamanya, alias si core di film ini, dia sampai belajar banyak hal, termasuk latihan fisik, kemudian berlatih di LA Karo, karena memang ini latar belakangnya dari Karo Sobat Fox. Kemudian juga berlatih bahasa Belanda. Ada sebuah tantangan tersendiri, dan sepertinya di film ini ya, si Raffi Sudirman hadir dengan kulit yang lebih coklat dibanding kulit aslinya. Kalau saya ingat Ivan pas waktu ngobrol di Fox Radio Jogja, ini kayak sebagai sosok yang pendiam gitu. Ternyata emang punya banyak energi-energi dan juga potensi-potensi seni yang disimpan sama si Raffi Sudirman ini Sobat Fox ya. Semoga kamu juga demikian. Walaupun banyak hal yang sudah kamu simpan untuk menghadapi hari Senin ini, semoga semuanya bisa diluapkan dengan yang positif Sobat Fox ya. Buat kemarin di hari Sabtu dan Minggu gak sempat liburan, gak sempat jalan-jalan, gak sempat self reward ya kan. Cuman tidur seharian, itu juga salah satu hal yang harus kamu syukuri, karena kesehatan kan nomor satu Sobat Fox. Percuma kalau misalkan kita bisa melakukan banyak aktivitas tapi ternyata sakit kemudian, atau punya banyak hal ternyata kita lagi gak enak badan. Kalau gak enak badan, ada sanga-sanga yang bisa kamu andalkan. Thank you udah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di pagi hari ini. Aku mau menyapa yang sudah masuk. Hai Siska, Kak Siska, selamat pagi. Apa kabar kamu di hari Senin ini? Semangat ya menjalani hari ini ya, Kak Siska ya. Jangan lupa sarapan. Katanya tadi pengen diputerin lagu dari Rima Raga, Dipa Barus, Kunto Aji, dan juga The Adams. Karena tadi dibuka sama lagu-lagu yang cukup ngebeat ya. Ada Britney Spears, kemudian TikTok dari Keisha juga. Thank you ya Kak Siska ya. Terus aku juga mau menyapa buat Mas Wayu. Selamat pagi, selamat sarapan, selamat menikmati hari Senin pagi. Semoga moodnya bagus, semoga kamu juga sehat selalu bersama dengan keluarga tercintanya ya. Aku mau muterin satu lagu yang di request sama Kak Safira, yang katanya pagi hari mau disemangatin pakai lagu dari Chayla yang judulnya Wadah. Water Sobat Fox ya. Yang mau gabung lagi aku tunggu WhatsApp kamu di 0887 1881053.

0: digigit nyamuk, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.
1: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-1488. Follow Instagram at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sanga-Sanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Radio Jogja, your seliori selamat pagi buat Kak Safira. Lagu requestan kamu sudah aku putarkan yang katanya butuh penyemangat di pagi hari ini. Kayaknya lagu Tiara Andini yang kupu-kupu bisa deh, Van, bisa. Sudah aku putarkan buat kamu, semoga membuat kamu beneran berbahagia siap menjalani hari Senin ini yang katanya merupakan hari yang cukup panjang Sobat Fox ya, walaupun masih awal bulan. Tapi tidak menutup kemungkinan ya kan, awal bulan bukan sebagai tolak ukur untuk yang udah gajian ya, itu menjadi satu hari yang membuat mood kamu bagus. Karena manusiawi banget abis kemarin menikmati liburan atau lagi ya jalan-jalan ya kan, barusan balik dari luar kota terus balik ke Jogja buat kembali bekerja. Wah, rasanya tuh luar biasa, tapi banyak juga excitednya. Kadang kalau misalkan kita berangkat kerja setelah liburan tuh Sobat Fox ya, rasanya kita tuh pengen menularkan kebahagiaan kita dengan orang-orang di mana tempat kita bekerja Sobat Fox. Walaupun oleh-oleh juga kadang ditunggu daripada cerita kita ya, tapi yang jelas kita tuh kayak pengen cerita aja, pengen menunjukkan bahwasannya ternyata banyak hal-hal yang menyenangkan yang ada di luar sana Sobat Fox. Memang sebagai manusia yang sangat mungil kecil ini ya, kita belum mengetahui semua yang ada di dunia ini. Tapi semoga aja ya buat kamu yang sekarang mungkin semangatnya lagi kecil juga bisa mengantisipasinya dengan sesuatu hal yang tidak hanya membuat mood kamu bagus tapi juga menyehatkan badan kamu. Apalagi yang sekarang lagi badannya gak enak nih, pakai aja minyak balur sanga-sanga Sobat Fox. Kalau misalkan kamu merasa yang minyak balur sanga-sanga klasik warna biru itu terlalu rempah-rempah, ini kamu bisa memilih sanga-sanga ultimate untuk digunakan sebelum kamu beraktivitas Sobat Fox. Karena memang bahan minyak balur sanga-sanga ini herbal dengan 140 jenis jamuan alami dan 30 essential oil pilihan Sobat Fox. Ada aroma lavender, daun pudak, mint yang efeknya langsung kamu bisa rasain. Ada efek hangat di kulit kamu, kemudian juga bisa membantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegelinu dan nyeri sendi, dan bikin badan kamu makin enteng, lebih rileks, lebih mood untuk menghadapi hari ini. Ini yang jelas aman untuk semua usia Sobat Fox, dan pastiin ini adalah salah satu produk yang memang kamu beli di reseller resmi atau bisa kamu beli di Fox Radio Jogja, kemudian di mitra resmi ya. Dan yang jelas sanga-sanga dan produk sanga-sanga yang lain termasuk minyak balur ini sudah BPOM dan sudah tersertifikasi halal. Jadi gak perlu khawatir. Nah buat kamu yang penasaran harganya berapa, harganya affordable banget. Untuk yang kemasan 100 ml Sobat Fox, kamu bisa mendapatkan harga cuman Rp230.000. Bayangin Sobat Fox, itu bisa dipakai sampai dengan berbulan-bulan atau bahkan ini bisa melindungi seluruh anggota keluarga kamu. Satu botol yang sangat bermanfaat. Yang jelas sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.